0: Mall tadi, mall semen. Kepana? Ya, lagi ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

Nah, soalnya dari apa yang orang pagi juga nggak ada lah, nggak ada topi doang dulu. Ada kopi tuh.